0: Ana nomse ko bojang.
1: Ale yangi no.
2: Ale khare pet mele.
1: Ale yangi no.
0: Nom pasiro paji.
1: Ale yangi no.
0: Ana nyom farba sar ni len na nyom ke ba tu nyom flex.

0: Halo Samba. Okay. Wara trok. Iyo.
1: Ya apa sudah?
0: Ah.
1: Ya Usman.
0: Iyo.
1: Yang Usman Kori.
0: Ah.
1: Karena pas jaga cekop pas ingat.
0: Ah.
1: Ya, karena Usman bikin hub.
0: Iya.
1: Rusia Real.
0: Okay.
1: Dari tujuh Rusia Real.
0: Aha.
1: Karena itu ya sejeng.
0: Aha.
1: Bahasa-bahasa.
0: Aha.
1: Ya, awak kurang itu.
0: Aha.
1: Jaga cuy, fufu pasir jasa mode saya kupas lu.
0: Iya, okay.
1: Nam jalan buso mana orang Johnson.
0: Mhm.
1: Lo telefon lo kenami.
0: Ah, mi o kenami ka umde.
1: Siar ate na ki. Neka chola he.
0: Ah, ano vo chola he? Re. Olay.
1: Ibrahim Acham.
0: Ah, Ibrahim Acham olay a o chola.
1: Chola yo kay.
0: Yo pota na no. Okay na nangre.
1: Ini yang
0: mana ikhlas? Tandai mana?
1: Tandai mana saya nenang?
0: Abahna, nuil mau kode?
1: Mulai saya.
0: Abahna? Ah, cem.
1: Wah, mau mune dal kerabim dah si malay.
0: Jengah. Jengah, ulang jengah ya. Sahel lagi cerai bide.
1: Mune dal dal mau pakawan nak kerja.
0: Ya, sahel sama mune kacik cerai bide.
1: Man
0: kencir rek pun kencir gua
1: man
0: kencir
1: marginal
0: bil. Bail cereji cereji man
1: lain
0: ko dencal biyo lain ko dencal
1: de. Ah, biyo wa
0: na wa wa na nga ñew jël ko bok ba mu indi ko. Xana def mom ni te do ko laal.
1: I'm going to go to the house.
0: Bilai de, dalam kerja juga boleh tahu. Mereka kita juga nak tahu. Okay, aje mak rokit dia kisah.
1: Alhamdulillah,
0: Nun tahu juga boleh.
1: Terap. Hei biasa masih rumujin oborolan.
0: Bila wala.
1: Lol
0: pemaksa. Amin ya rabbal alamin.
1: Kesian katal.
0: Amin.
1: Katandok
0: na tulas, pero yes, sir. Okay, wala pa. Okay.